Sahabat Budaya, rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara dan dilakukan rekayasa lalu lintas, terutama saat pelaksanaan Karnaval Budaya yang melibatkan ribuan peserta. Kepala Babilitbangda Kota Ternate Tamrin Marsaoli yang juga merupakan anggota panitia JKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia menjelaskan karnaval tersebut akan melibatkan ribuan peserta baik dari anggota JKPI maupun sebanyak 100, maksud kami 1.300 pelajar SD dan SMP di Kota Ternate akan terlibat dalam penampilan tarian soya-soya dan rangkaian karnaval budaya. Tamrin menghimbau masyarakat di wilayah yang terdampak agar menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Gamalama, Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat, hingga Salero. Menurutnya, panitia juga akan berkoordinasi dengan para lurah dan wilayah terdampak untuk membantu sosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Beralih ke kabar selanjutnya. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Polisi Wanita Polwan ke-78 tahun 2026 yang jatuh pada 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Polwan Gustus School di SMU Negeri 1 Sanana, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 tahun 2026, sekaligus bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Kepulauan Sula dalam memberikan pembinaan, edukasi dan perlindungan kepada generasi muda melalui kegiatan positif di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, Polwan Polres Kepulauan Sula memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelajar SMU Negeri 1 Sanana dengan menyampaikan berbagai materi penting, diantaranya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pentingnya disiplin, mematuhi aturan berlalu lintas, serta pencegahan kenakalan remaja. Selain itu, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Polwan mengajak para siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan penuh rasa saling menghargai dengan tidak melakukan tindakan kekerasan maupun perundungan terhadap sesama. Demikian kabar kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tabea suba jauh.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Cokaiba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Cokaiba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bebato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan

0: solat isya.
1: Tradisi coka iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual coka iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bupati al-hairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan coka iba. Nah, jadi perlengkapan coka iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng coka iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual coka iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng coka iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual coka iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh coka iba. Di sini pemimpin coka iba biasa disebut coka iba yani dan coka iba gof. Nah, prosesi ritual coka iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan coka iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Sang haji atau pejabat adat melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca sholawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepat pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bebatu akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan Coka Iba itu selesai. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

Pro 4 Suara Budaya Kieraha.

Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Toh Ramalan di Kiraha Pagi Sabah Budaya. Terima kasih, syukurlah Budaya Fungtongoni yang masih setia mendengar Pro 4 Ternate. Informasi-informasi Toh masih hadirkan maupun lagu-lagu enak diplaykan untuk Ngoni. Pagi ini yang lagi beraktivitas tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan lancar selalu. Yang lagi di rumah juga berkumpul dengan keluarga, semoga sehat selalu dan juga terhibur, enjoy deng torang ya di Pro 4 Ternate. Yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita boleh sahabat budaya, saya mengundang Ngoni untuk gabung. Boleh lewat telepon, boleh juga lewat WhatsApp, atau yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh sahabat budaya. Tora masih hadirkan informasi terkait dengan beberapa tradisi unik peringatan Maulid Nabi di Indonesia maupun informasi-informasi lainnya di kesempatan pagi hari ini sahabat budaya. Untuk itu tetap berdengar Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Prohamba Ternate, suara budaya Giraha dari Fauzi Rizky dan Iki Dando, Bali, sahabat budaya. Tora masih bahas atau baca cerita terkait dengan 11 tradisi unik peringatan Maulid Nabi di Indonesia, sahabat budaya. Tadi beberapanya saya so hadirkan di HP informasi untuk ngoni, sahabat budaya. Kali ini orang ke Mojokerto, tradisi Kresen, sahabat. Jadi Kresen ini dalam pelaksanaannya masyarakat menghias pohon atau tempat tertentu dengan berbagai makanan dan hasil bumi. Setelah doa dan pembacaan salawat, sahabat budaya, makanan tersebut dapat diambil dan dibagikan kepada masyarakat gitu ya. Tradisi tersebut juga menjadi bentuk kebersamaan warga dalam memperingati Maulid Nabi. Di Madura juga ada Muluden namanya, lalu juga di Lombok tradisi Maulid Adat, sahabat budaya. Dan di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah, dikenal dengan tradisi Coka Iba gitu, sahabat budaya. Nah, jadi Coka Iba ini topeng setan ya, merupakan ritual perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan di negeri Fogogoru. Sebutan untuk daerah Weda, Patani, dan Maba, sahabat budaya. Tradisi ini mulai dikenal pada zaman Rajaman atau zaman para raja. Sekitar tahun 1100 Masehi, agama Islam masuk di negeri Fogogoru yang saat itu dipimpin oleh Rajaman Satrio di Maba, Rajaman Kasuro di Patani, dan Rajaman Sutaraja Mauraja di Weda, sahabat budaya. Masyarakat Fogogoru pada saat itu hidup berdampingan dengan bangsa jin. Mereka mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan para jin, sahabat budaya. Setelah masuknya Islam, maka kebiasaan tersebut harus dibatasi. Namun tidak dapat dipungkiri, masyarakat masih merindukan saat-saat hidup berdampingan dengan bangsa tak kasat mata itu ya, sahabat budaya. Kemudian lahirlah anjuran tentang pembuatan mef atau topeng menyerupai karakter jin yang mereka kenali gitu ya. Setelah negeri Fogogoro bergabung dengan Kesultanan Tidore, sebutan mef lalu digantikan dengan Coka Iba, sahabat budaya. Nah, jadi dalam tulisannya, setan pun ikut bergembira. Ayub Sid menjelaskan Coka Iba merupakan bentuk kedamaian dan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kelahiran baginda bukan saja dirayakan oleh manusia, namun seluruh alam gitu ya, sahabat budaya. Coka Iba terdiri dari 4 jenis Coka Iba, yai atau kayu maksud saya. Kayu menandakan api dengan jumlah 7 orang. Coka Iba Gov atau Bambo melambangkan angin atau udara dengan jumlah 4 pasangan. Coka Iba Iripala atau pelepah pohon sagu sebagai simbol air dengan jumlah 44 pasangan. Dan yang terakhir adalah Coka Iba Nok yang menandakan tanah dengan jumlah 44 orang, sahabat budaya. Jika disatukan maka berjumlah 99 yang memiliki makna filosofis 99 nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Sementara 4 elemen api, udara, air, dan tanah merupakan proses penciptaan manusia yang berasal dari alam semesta gitu ya, sahabat budaya. Dalam buku Jejak Maluku Utara untuk Indonesia juga dijelaskan tradisi Coka Iba biasanya ditampilkan pada malam 12 Rabiul Awal, dimulai pada sholat isya hingga pagi hari, sahabat budaya. Tabuhan, rebahan, dan zikir sahut menyahut di setiap masjid juga riwayat Nabi dibacakan ya, untuk memperingati atau mengiringi tradisi ini, sahabat budaya. Atribut yang digunakan para Coka Iba ini berupa topeng yang menakutkan dengan balutan kebaya atau jubah gitu. Setelah terbit matahari, tokoh adat akan memilih salah satu Coka Iba yai untuk dipukul sebanyak 3 kali gitu ya. Sebagai tanda, selama 3 hari Coka Iba akan dilepas. Maka selama itu pula orang yang menggunakan topeng Coka Iba akan dipukul hingga matahari tenggelam, sahabat budaya.

Sahabat budaya, selain tradisi khas daerah, terdapat sejumlah kegiatan yang cukup umum dilakukan ketika memperingati Maulid Nabi, gitu ya sahabat budaya. Seperti membaca salawat, membaca kitab maulid, pengajian, doa bersama, berbagi makanan, sedekah, juga silaturahmi gitu sahabat budaya. Yang jelas tradisi Maulid Nabi dan kegiatan maulid sering dianggap sama padahal ada perbedaan dalam penggunaannya gitu ya. Tradisi maulid biasanya merujuk pada kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuknya bisa sangat dipengaruhi oleh budaya lokal sahabat budaya. Sementara itu kegiatan maulid memiliki arti yang lebih luas dan bisa berupa pengajian, pembacaan selawat, doa bersama atau ceramah yang memang tidak selalu menjadi tradisi khas suatu daerah gitu sahabat budaya. Berbagai tradisi maulid tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga dapat mengandung nilai sosial dan keagamaan sahabat budaya. Nilai religius, nilai kebersamaan, nilai budaya, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi sahabat budaya. Yang pasti keberagaman tradisi maulid di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat. Setiap daerah memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan kegembiraan dan penghormatan terhadap momentum maulid gitu sahabat budaya. Ada yang menonjolkan prosesi budaya, makanan khas, kesenian maupun kegiatan sosial gitu. Karena itu tradisi maulid juga dapat menjadi bagian dari identitas budaya ya sahabat budaya. Jadi identitas budaya masyarakat setempat selama pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai dan ketentuan yang diyakini masyarakat tentunya.

budaya, tradisi Maulid Nabi yang sudah berkembang secara turun-temurun perlu dikenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang begitu saja. Gitu ya sahabat budaya. Jadi anak muda perlu mengetahui asal-usul kegiatan yang dilakukan, juga beri kesempatan untuk ikut mempersiapkan dan menjalankan acara berupa ya dokumentasi kegiatan foto, video atau tulisan dapat digunakan sebagai arsip budaya, mengadakan kegiatan edukatif ya, yang tentunya kegiatan disertai penjelasan mengenai makna dan nilai yang terkandung di dalamnya sahabat budaya, lalu juga menjaga kebersamaan. Pelaksananya tradisi sebaiknya tetap menjadi ruang ya untuk mempererat hubungan masyarakat gitu sahabat budaya. Nah jadi beberapa cara tersebut untuk melestarikan tradisi Maulid Nabi ya, yang harus dijaga atau dikenalkan kepada generasi muda sahabat budaya. Baik, tradisi unik peringatan Maulid Nabi di Indonesia saya so hadirkan di AP informasi ya, semoga bermanfaat sahabat. Terima kasih tentunya, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar pro ampa ternate sampai saat ini sahabat budaya ya. Sekarang so jam 9 lewat 56 pagi sahabat, orang so hampir di jam 10 pagi nih ya. Tara berasa yang pasti sahabat ya, tentunya saya masih Batamangoni di Kiraha pagi sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur sahabat budaya. Setelah ini orang hadirkan penyampaian kabar Kiraha pada pukul 10 sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama orang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan Nasional tahun 2026. Penyambutan tersebut menjadi momentum kebanggaan bagi Pemkot Ternate, terlebih tahun ini salah satu putra terbaik Ternate, Haikal Kadhafi, berhasil menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman mengatakan keterwakilan Ternate di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih, selama sekitar 11 tahun Kota Ternate tidak memiliki perwakilan pada tingkat nasional. Tauhid juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas baik pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui bagian Kesra Kesejahteraan Rakyat Kesra menyerahkan bantuan dana sebesar 10 juta rupiah kepada Nasrullah Ahmad Kori asal Morotai yang sukses meraih juara 1 MTQ golongan Tartil Putra tingkat Provinsi Maluku Utara Senin 24 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan Pemda Morotai kepada Nasrullah yang terpilih mewakili Provinsi Maluku Utara dalam ajang MTQ Nasional 2026 di Semarang, Jawa Tengah 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Kepala Bagian Kesra, Sibli Sibua, menyerahkan langsung bantuan tersebut di kantor Bupati Morotai. Ia berharap bantuan dana ini dapat menjaga maksud kami. Ia berharap bantuan dana ini dapat menunjang segala kebutuhan Nasrullah selama menjalankan proses persiapan menuju tingkat nasional. Sibli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Morotai memberikan doa serta dukungan moral agar sang Kori dapat tampil maksimal. Demikian kabar Kiraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu sampai tak kudapa lagi. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise perora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Ya, Kiraha sahabat budaya Panas Pela dari Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamur dihadirkan tentunya, semoga menambah nguni semangat pagi ini, terutama yang masih sibuk-sibuk ataupun juga yang masih menjalankan aktivitas, tentunya yang lagi di rumah juga berkumpul dengan keluarga. Karena hari ini hari apa? Ayo, siapa yang bisa jawab dapat doi. Hari apa? Hari libur. Tidak ada hari libur ya. Yang ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang pasti tanggal merah lah gitu sahabat budaya. Tanggal merah 25 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tentunya sahabat budaya umat muslim di seluruh dunia ya, di Indonesia khususnya di Maluku Utara, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi banyak ya, cukup banyak orang sudah bahas mengenai dengan Maulid Nabi, khususnya untuk tradisi unik yang ada di tanah air gitu sahabat budaya ya. Baik, masih bersama Atoh Ramalan, juga rekan tim Tempe selaku operator studio Adrian Fernando di Kiraha Pagi. Orang masih batabang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur sahabat budaya. Tentunya saya pasti hadirkan informasi menarik, juga lagu-lagu di kesempatan pagi menjelang siang ini untuk ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Ya sahabat budaya, terkait dengan rapat kerja nasional Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI, tentunya berlangsung selama 4 hari ya, mulai Rabu 26 hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Di mana pemerintah Kota Ternate merilis jadwal rangkaian acara Rakernas 12 JKPI. Tentunya perhelatan tersebut dirancang meriah ya, dengan memadukan agenda akademis, bazar budaya hingga olahraga berbasis warisan sejarah. Sahabat budaya, jadwal dan rangkaian kegiatan Rakernas 12 JKPI 2026 di Kota Ternate bakal saya hadirkan untuk ngoni. Jadi tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Daya, saya ya, saya share informasi terkait dengan penentuan jadwal dan rangkaian kegiatan Rakernas 12 JKPI 2026 di Kota Ternate. Pada hari pertama, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur, Masterclass, Demonstration dan Praktik seputar Gastronomi, Living Museum, Kultural Ekonomi, Pengolahan Bambu dan Seni Grafis di Cengkeh Avo, Gamalama Spicy, Batu Angus, Benteng Oranye, Buku Bendera serta Benteng Tologo, Sabah Budaya. Pada pukul 16.30 hingga 18 waktu Indonesia Timur, Opening Ceremony, Pembukaan Pasar Malam Indonesia, Pentas Budaya dan Festival Gastronomi di Benteng Oranye. Pada pukul 19.15 hingga 22 waktu Indonesia Timur, Makan Bersama, Jamuan Makan Kebudayaan di Pendopo Kediaman Wali Kota Ternate. Pada pukul 20.30 hingga 23 waktu Indonesia Timur, Pasar Malam dan Pesta Rakyat, Pentas Budaya dan Festival Gastronomi bertempat di Benteng Oranye. Hari kedua, yaitu pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7 hingga 10.30 waktu Indonesia Timur, Ladies Program Yoga Bersama serta pengenalan keanekaragaman warisan budaya, yaitu meliputi kuliner, kerajinan dan seni budaya di Benteng Oranye. Pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Timur, Simposium Internasional mengusung tema Warisan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Kota Masa Depan bertempat di Gamalama Ballroom Bella Hotel. Pada pukul 15 hingga 23 waktu Indonesia Timur, Pasar Malam Indonesia dan Festival, yaitu permainan tradisional, workshop, waltz, pemutaran film lokal, pertunjukan maestro musik, seni tari dan band lokal di Benteng Oranye. Hari ketiga, yaitu pada hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Timur, Rakernas 12 JKPI, di mana sidang penyusunan kebijakan dan penguatan kolaborasi pelestarian Kota Pusaka di Gamalama Ballroom Bella Hotel. Pada pukul 13.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Timur, seminar nasional mengangkat tema transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif di Aula Banau Kampus 1 Unhair. Pada pukul 15 hingga 23 waktu Indonesia Timur, edukasi dan pentas budaya, workshop pembuatan tuala lipa atau tutup kepala, showcase masakan tradisional, lomba mewarnai anak dan edukasi bahan di Benteng Oranye. Pada pukul 19 hingga 21.55 waktu Indonesia Timur, gelar budaya dan penyerahan pataka, acara ramah tamah, pagelaran budaya dan penyerahan tanggung jawab tuan rumah selanjutnya di Landmark Ternate. Hari keempat, pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Timur, Nusantara Rayoran, lari santai fun run 4-4 kategori 5K dan 10K yang melintasi Benteng Kalamata, Benteng Oranye dan Benteng Tuluko Sama Budaya. Pada pukul 8.30 hingga 13.40 waktu Indonesia Timur, Heritage City Tour, kunjungan destinasi wisata Geowisata Batu Angus, Geosite Danau Telire Besar, Benteng Tuluko dan Kedaton Kesultanan Ternate. Sahabat Budaya, pada pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Timur, Festival Seni Gastronomi, yaitu dilaksanakan workshop pembuat komik parade musik kolosal lintas daerah yang dilibatkan 60 musisi dan permainan tradisional di Benteng Oranye. Dan pada pukul 19.30 hingga 23 waktu Indonesia Timur, pawai budaya dan karnaval, di mana arak-arakan budaya dengan rute start dari Taman Fitness dan finish di lapangan Ngaralamo, tepatnya depan Kedaton Kesultanan Ternate. Itu dia sahabat budaya, panduan jadwal dan rangkaian kegiatan Rakernas 12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Kota Ternate. Semoga bermanfaat dan sahabat budaya bisa catat waktunya ya untuk mengunjungi atau menyaksikan rangkaian kegiatan JKPI 2026 di Kota Ternate. Torang sukseskan bersama ya sahabat budaya, semoga penyelenggaraan kegiatan Rakernas 12 JKPI 2026 di Kota Ternate berjalan lancar, mulus dan juga sukses pastinya sahabat budaya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10.59 sahabat budaya, torang akhiri torang PK bersamaan di Kiraha Pagi ya untuk edisi siar hari Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF untuk Ngoni yang sobat dengar. Setelah ini nanti Ngoni dikawal oleh rekan Fajar di Kiraha Siang serta Kiraha Sore.
Yang bertugas saya Atuh Ramalan dan juga Adrian Fernando selaku operator studio. Mohon batabiah sababudaya. Sampai torang bakude apalagi. Assalamualaikum dan selamat siang sebajau.

Moy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cakaiba adalah adat budaya Gamrange yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kononnya tiga orang bersaudara, yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani, dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera, yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cakaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah tiga negeri atau Gamrange pada setiap peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedianya jumlah Cakaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua, dan Weda sebagai putra bungsu.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Selamat siang sahabat Gria, dimanapun Anda berada, masih menemani ruangan Anda di edisi siaran pada siang hari ini pukul 11:28 waktu Indonesia Timur, bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, siap menemani ruangan Anda di edisi siaran pada siang hingga sore hari nanti. Ragam informasi pilihan akan terus hadirkan untuk menemani ruangan sahabat budaya. Tentunya jangan kemana-mana, jangan berganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiara.

0: ये रहा।
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

membuat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari? Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur? Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Selamat siang sahabat Uday dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terang kembali hadirkan sahabat Uday untuk informasi dari laman lokal. Di mana Basnas Kota Ternate salurkan bantuan konsumtif pada 670 warga. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada yang menerima manfaat zakat di Kota Ternate. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang berlangsung di Masjid Agung Al-Munawar Ternate Selasa 25 Agustus 2026. Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Arus mengatakan bahwa bantuan tersebut menyasar pada warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari zakat masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate pada semester pertama 2026. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir menyambut baik dan mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Beralih saudara laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Dampak gempa magnitudo 7,7 NTT retakan 100 meter muncul di kawah Gunung Kelimutu. Tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Atapolo Gunung Kelimutu. Temuan tersebut Badan Geologi ESDM mengatakan bahwa teridentifikasi tata wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan bahwa temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut ia menjelaskan bahwa dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya. Yeah.

0: kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sore di siang hari ini kondisi cuaca kota Ternate terpantau sangat cerah sahabat dudaya, cukup terik cuaca di luar sana. Terang sarankan untuk sahabat dudaya mau beraktivitas yang di luar ya, yang ada berbagai kegiatan, banyak kesibukan, ada bayinya sahabat budaya. Kalau mau keluar jangan lupa untuk pakai yang namanya sunscreen. Gunakan sunscreen, jaga kondisi kulit tetap sehat, tetap terlindungi dari sinar UVA, UVB, supaya pastinya ketika berkegiatan kondisi aman, selalu tidak ada masalah sahabat budaya. Ini penting juga di siang hari ini sahabat budaya selalu jaga kondisi asupan air putih supaya tubuh tetap terhidrasi, apalagi di tengah cuaca terik kota Ternate ini. Orang harus sekali jaga kondisi tubuh biar tetap terhidrasi, biar tetap kering sahabat budaya, supaya tenggorokan jangan terlalu kering, karena ini biasanya kalau tuan dehidrasi berbagai macam penyakit bisa jadi masalah di terompe badan sahabat budaya. Baik, menemani sahabat budaya berlomba dengar, tuan masih ada pilihan lagu-lagu lainnya, jadi jangan kemana-mana sembari menanti kumandang azan sholat zuhur di pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sobat Budaya, tepat di pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siapkan untuk Anda dan pendengar

Saudara, dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari Liga Inggris, di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby lawan Barnsley. Liga Inggris musim 2000.

0: juara dunia kelas welter Wobo A, Teofimo Lopez menjadi gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk double UGA untuk bisa menggulingkan Romero.
1: Sahabat Dudia Etro masih menemani ruang dengar Nguni semua di edisi siang hari ini. Sahabat Dudia di Maso Siang masih bareng Fajrul Rahman aka Fajar yang masih menemani Nguni semua. Di edisi siang hari ini sahabat Dudia ya, kondisi cuaca kota Ternate yang terpantau terik ya. Terus selalu ingatkan sahabat Dudia ya, kalau memang siang hari yang terik ya, kalau bisa aktivitas di luarnya dikurangi dulu ya. Aktivitasnya diperbanyak di rumah, istirahat apalagi di tanggal merah ini ya. Sahabat Dudia ya, pergunakan waktu sebanyak mungkin untuk beristirahat karena besok sudah lanjut lagi dengan berbagai aktivitas dan pekerjaannya. Menemani sahabat Dudia Perong Badengar juga di edisi kali ini, Tro masih punya pilihan lagu-lagu yang spesial menemani sahabat Dudia Perong Badengar tentunya.

0: Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Ketronboleh hadirkan untuk informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate di siang hari ini. Informasi harga pangan terhadirkan dari laman informasi PIHPS, di mana informasi berikut hadir dari komoditas beras di harga Rp17.650. Untuk daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp65.000. Bawang putih di harga Rp62.500, sedangkan untuk cabai merah di harga Rp62.500. Cabai rawit di harga Rp92.500, sedangkan untuk minyak goreng di harga Rp24.000. Untuk komoditas gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Durian, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pada siang hari ini. Informasi pertama kami hadirkan dalam informasi lokal, di mana dua pesepeda dari Ternate sukses taklukkan rute Bentang Jawa. Dua pesepeda asal kota Ternate berhasil taklukkan rute Bentang Jawa 2026, di mana ajang balap sepeda ultra cycling sejauh kurang lebih 1.500 km tersebut melintasi Pulau Jawa dengan start di Cirati, Banten, kilometer 0 pada Minggu 16 Agustus dini hari dan finish di Taman Blambangan, Banyuwangi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dua rider dari komunitas Spice Track Cycling Ternate, yaitu Ilham Tabalema dan Faiz Malagapi, sukses menguji kemampuan di ajang balap sepeda jarak jauh paling ekstrim di Indonesia dan merupakan rider pertama Ternate di ajang balap sepeda ultra tanpa dukungan dan menggunakan navigasi mandiri lintas Pulau Jawa. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Menteri Arifah turun tangan salurkan bantuan untuk perempuan dan anak korban gempa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Arifah Fauzi turun langsung ke Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arifah datang memberikan bantuan untuk perempuan dan anak-anak korban gempa NTT Senin 24 Agustus 2026. Bantuan akan disalurkan ke 7 kabupaten di Pulau Flores, di mana hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mendukung pemulihan psikososial perempuan dan anak. Apalagi bantuan seberat 30 ton tersebut merupakan wujud nyata dari kolaborasi dalam respon kebutuhan para korban di Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan berupa berbagai kebutuhan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Rifa sendiri berharap bahwa bantuan tersebut dapat meringankan para korban. Sahabat, informasi dari laman nasional tersebut sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: taksi suka ngaret. Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tahukah kamu dari mana kata sip di bahasa Indonesia? Sip berasal dari kata safe dalam bahasa Inggris berarti aman atau tidak dalam bahaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sip memiliki banyak arti, yaitu bebas terlindungi dari bahaya atau aman, bebas dari kemungkinan menderita kerugian, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya, atau terjamin. Bebas dari ketidakpastian, mantap, elok, baik, dan sempurna. Jadi kata sip hampir sama dengan bahasa Inggrisnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Lord will bless us for this event. Baru Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Semuanya roboh, gara-gara gempa, mempengaruhi pertumbuhan kami, termasuk biologi. Tadi sore makan, kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online.
0: Berdasarkan hasil data kinerja legislasi tersebut.
2: Kabar berita jam 13.

Jakarta rute Velodrome Manggarai sepanjang 12,2 km telah rampung 100% dan siap diresmikan pada 26 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin mengatakan pembangunan jalur rel dan jalur layang LRT telah selesai seluruhnya. Proyek dengan nilai investasi 12,1 triliun tersebut kini memasuki tahap akhir pengujian oleh Kementerian Perhubungan. Pengujian dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT hingga stasiun Manggarai siap beroperasi. Setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, LRT Jakarta akan beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

Beralih ke berita lainnya, Keraton Majapahit Jakarta menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan kekuatan bangsa Indonesia pada era Kerajaan Majapahit. Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar kemarin mengatakan keberadaan Keraton Majapahit memperkuat identitas bangsa dengan menelusuri sejarah asal-usul Indonesia. Hal itu disampaikan Beni usai mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan mantan Menteri Pertahanan Agung Gumilar. Kunjungan ini diisi dengan melibatkan berbagai replika peninggalan Majapahit, jamuan khas keraton, pertunjukan tari, serta penayangan video sejarah Majapahit dan lahirnya Aksara Nusantara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

kita yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Udah pukul 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Liburan, terus cuacanya juga gak terlalu panas ya Bang Po ya. Agak adem-adem gimana gitu ya. Enak banget ya Bang Po sambil rebahan tidur siang barangkali jam segini ya. Abis makan siang, terus udah menunaikan ibadah sholat zuhur juga. Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, buruan dah sholat dulu gitu ya, baru tidur. Jangan makan yang diutamakan, sholatnya belum, masih kelupaan karena saking enaknya libur gitu ya. Nah abis makan istirahat dulu sejenak, barangkali 1 jam atau 2 jam Abang Po, baru menikmati tidur siang. Kalau misalnya gak tidur siang, sambil ngopi, sambil ngemil, sambil dengerin Perompak Suara Budaya Jakarta. Boleh berbagi cerita Abang Po, hari ini Abang Po ada kegiatan dan aktivitas apa ya dalam rangka Maulud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Barangkali di tempat Abang Po sudah ada acara malam ntar gitu, ada acara maulutan gitu ya. Atau mungkin gak ada Mpo, di rumah aja masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 Mpo. Oke, boleh kasih tahu Mpo Nope ya Bang Po ya. Ini di mana nih? Kalau di daerah Aye, khususnya Kabupaten Semenep, biasanya arak-arakan tuh. Oh, ada acara arak-arakan katanya. Dan grebek maulud, berbagai lembaga pendidikan desa mengadakan tradisi trototor dengan bengan. Namanya trototor bengan atau grebek maulid, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, buah-buahan hingga jajanan yang kemudian diperebutkan oleh warga sebagai simbol keberkahan, salawat dan hadroh. Pembacaan berzanzi atau simtuduror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep, makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812 1124928.

0: salempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Jadi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong saya pasang seorang je narung, je ketepak-ketepak. Jadi bayilan kaki, pergi pakai bau, sampai kata burus itu nangis sampan. Jadi itulah bagalah sampai seminggu buat sampai ke kampung awak. Bagalah dalam sampan kau buat, orang tahu. Begitu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tibalah sampai seminggu di rumah pun bagung sampai. Habis tibalah di sana pemilu menjapui. Agunglah bunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Bagung sampai pulang. Sampai pulang bagung cakap. Jadi tiba di rumah, agung pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi.

0: oleh pemain Calempong Bapak Salman berikut ini.
1: Saya mohon kan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
2: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, Calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional Calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi Calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik teratapan hati.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.

Bang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa. Rompan FM, suara budaya.

Oh, Jalan Tresna Harmonia featuring Rusmina Dewi, Abang Po. Abang Po, hari ini Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini, Abang Po, menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia, Abang Po. Nah, kita tahu ya, Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mponopa enggak? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi gitu kan. Sering itu waktu kita ada nyanyi-nyanyi, mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, rasul pemimpin umat yang menjadi amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Nah, tekan 571 Masehi gitu kan ya nyanyinya ya. Pondopa masih ingat-ingat. Karena kan zaman dulu masuk tim kosidah, tim kosidah. Bagian apa, Mpok? Bagian pegang giring-giring. Bukan rebana. Kan kalau rebana susah ya, ada kunci-kuncinya, ada pukulan-pukulannya gitu kan, ada tak-takannya gitu. Ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, ger-ger-ger-ger-ger-ger. Kan gitu gampang banget ya. Terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget. Sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ya. Nah, banyak sekali tradisi maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulud Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulud. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Rangkaian perayaannya itu sudah diawali dengan sekaten yang berlangsung selama 15 hari. Dalam pelaksanaannya, Keraton Kesunanan Surakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak Grebek Maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunungan ini diarak dari Keraton Kasunan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora.
1: Saat ini akan berlaku beberapa kekuatan penurunan.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kita belajar bahwa panas dan angin bukan sebuah kondisi saja yang kita rasakan.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Sobat Udah dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kami ajak Anda ikuti bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan termasuk kembali menemani ruang dengar sahabat budaya semua di edisi pada sore hari ini. Mau bilang siang tapi sore ya, ini kiranya siang karena masih terang sekali. Ini kelihatannya kalau kota Ternate sekarang jam 4, jam 5 sore, orang kiranya jam 2, jam 3 sore. Karena siangnya, sorenya tuh terasa siang kali ya, karena memang kondisinya lagi terik dan cuaca sekarang yang panas sekali, jadi tuh kurang berasa dia jam 4. Tapi orang kembali pertama sahabat dia di jam 4 sore ini, tentunya dengan program yang pastinya sahabat dia setunggu-tunggu. Ada orang badangdut, dangdut orang punya. Hadir pertama sahabat dia. Kalau mau gabung boleh ya, gabung di sore hari ini di line telepon 0921-3126-518. Boleh juga telepon di line telepon 0821-9526-6695. Pastinya torang nantikan sahabat budaya kalau mau gabung sore hari ini. Pokoknya sebelum menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore, torang masih akan hadirkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Batamang sahabat budaya Peruang Badengar sore hari ini. Sembari Batamang sahabat budaya, sembari menunggu, torang buka dulu dengan dua lagu berikut ini. Spesial untuk sahabat budaya di Torang Badangdut.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya masih menemani rondengar Anda di Torang Medangdut sore hari ini. Buat sahabat budaya yang mau bergabung, boleh ya gabung di sore hari ini. Request lagu dangdut apa yang sahabat budaya ingin mendengar, ya tolong siap untuk putarkan ya lagu dangdut pilihan sahabat budaya semua. Baik, yang bergabung sore hari ini torang terima dulu ya. Yang pertama bergabung, selamat sore Torang Medangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore Torang Medangdut dangdut yang punya. Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Iya, waalaikumsalam Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Halo, halo Bung Abdul Rahim. Iya, Bung Abdul Rahim. Ya, kabarnya bagaimana di sana Bung Abdul Rahim?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat Bung Fajar.
1: Iya, baik-baik. Sore
2: kalau
1: hari
2: kabar
1: ini
2: kabar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di saat ini masih sangat panas ya. Soalnya sudah ada 2 bulan

0: Mau request lagu apa nih, Bu Abdurrahim?
1: Kalau lagunya Salah Sambung.
0: Salah Sambung, dari siapa penyanyinya, Bu Abdurrahim?
1: Mansur S dan Elvis Sukaisi.
0: Baik, Mansur S dan Elvis Sukaisi. Salam-salam, silahkan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Aceh Jale, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Purnama Sargi, Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada Sari ya, di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ada Pak Juni di Jambon, Ustaz Saida, kemudian Pak Widi di Tokyo, Jepang, Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alparis di Batan, Kuai di Puncak Jaya, Wijaya Cidore, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Fajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah bergabung sore hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat sore, dengan siapa, di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Alvarez.
0: Baik, Bung Andi Alvarez. Silakan Bung Andi, sore hari ini mau request lagu apa?
2: Malah Agatha Satu Hati Sampai Mati.
0: Malah Agatha Satu Hati Sampai Mati. Salam-salamnya silakan.
2: Salam pertama kelajar Pancasila lalu, semua pemerintah nanti. Salam buat kehidupan juga Pancasila lalu, salam kehidupan Pancasila lalu, salam buat kehidupan juga Pancasila lalu, salam buat kehidupan Pancasila lalu, salam buat kehidupan juga Pancasila lalu, salam buat mengutin juga Pancasila lalu, salam buat menemah juga Pancasila lalu, dan salam semua kecuali sarangku semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi Alvarez untuk requestan lagunya di sore hari ini. Baik, sahabat Duria, kita putarkan dulu untuk pilihan lagunya di sore hari ini. Jadi untuk sahabat Duria, jangan dulu berganti frekuensi. Tetap berdengar torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

0: harus penjagaan.
1: Bagaimana sore ini sedang ngopi atau
2: ya por ngopi? Ada sementara ngopi kok ya, tapi kan ada ini ada dong ada bahan rat lagi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Masih Sahabat Dria dalam program Trama Dangdut, masih menemani Roninger Sahabat Dria dengan pilihan lagu-lagu ya, tentunya lagu-lagu dangdut spesial sampai menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore di edisi sore hari ini. Kalau terang lihat Sahabat Dria ya, di sore hari ini ke arah Jalan Sultan Hairun tepat di depan kantor RRI Ternate, kondisi cuacanya memang sangat cerah ya Sahabat Dria ya. Masih terik, masih panas, tapi ini tidak menghalangi berbagai kegiatan dan aktivitas warga masyarakat di kota Ternate. Terlihat banyak yang sudah mulai olahraga sore ya, ada yang jogging, ada yang lari, ada yang sepedaan sore ya Sahabat Dria ya. Apapun aktivitasnya sore hari ini ya, pastikan selalu aman ya, selalu jaga fokus dalam berkendara. Yang ada di kendaraan mungkin baru pulang beraktivitas ya di sore hari ini, utamakan selalu fokus, jangan main HP-HP dulu ya Sahabat Budaya. Baik, sudah ada yang bergabung ya di edisi sore hari ini, tolong terima kembali. Selamat sore Torang Badangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, Assalamualaikum, Torang Badangdut.
0: Baik, Abang Atus, bagaimana nih Abang Atus baru gabung nih?
1: Baru gabung nih,
0: Ini Bung Fajar, Bang Atus.
1: Oh, Bung Fajar, apa kabar?
0: Sehat selalu.
1: Bailang-bailang ini.
0: Baik.
1: Ada tinggi macam ini, supaya hujan turun.
0: Baik.
1: Tapi nanti yang belum turun.
0: Baik, Abang Atus.
1: Banyak bergabung, Bung Fajar.
0: Sudah ada beberapa, Abang Atus. Tadi ada Bu Abdurrahim dan Bung Andi Alvarez tadi baru bergabung.
1: Oh, Bung Ibrahim kayak itu dari Kalimantan tuh.
0: Dari Abu Abdurrahim dari Kalimantan, iya.
1: Kalimantan.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum, Fajar.
0: Silakan.
1: Salam buat Bung Fajar, selamat tugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu. Manusia itu harus terus sehat tuh, panjang umur terana.
0: Betul.
1: Biar doi satu gudang, dan kalau tuh sakit doi abis percuma tuh, tidak terhadap yang ditinggung sehat-sehat kan biaya terkeluar terana. Terus buat yang sudah lewat tadi, ada dari Kalimantan, dari berbagai penjuru di Indonesia. Kalau ada salam balik, kalau tidak ada salam, orang Manado bilang yang tidak apa-apa juga toh. Buat friend-friend yang ada di Maluku Utara, yang ada di Cisumpu. Terakhir, Bung Tahir ini juga masuk
0: terhadap. Bung Tahir masih masuk, kak Bang Atus, masih sering masuk. Iya.
1: Tahir, main tiga kali, main dari pindah-pindah lama, di kolabar tiga kali ya. Terus buat saya sih sama Bang, lanjut ke terus Bapak Haji Hali, Pak Haji, nomor suruh ganti kontak mister, bisa kontak itu. Kalau apa tuh, Pak Atus punya, kau coba telepon ulang dulu. Pak Haji, terus ini, jati dore, ada sampai kau air yang ganteng. Kau air ini ada di kubongka di rumah nih, panas ini, jadi kau air mungkali bolong ke kubongka apa. Terus Bundin, Bung Ipin, Bung Uce, Bung Leo di Iris, di Bacan, ada Bung Ahi, Andi Andi terus buat adik Queen tetangga rumah juga sebahan lagi sibuk-sibuk buat Sika, buat Ibu Els, buat Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, semua lupa dong bersama.
0: Boleh. Mau request lagu apa, Bang Atus?
1: Lagu sudah bagus, lagu Mobil dan Bensin sudah.
0: Mobil dan Bensin, siap.
1: Bagikan garam, sayur dan garam tuh, sayur tanpa garam kan juga terenak. Jadi satu jam tuh kelebihan garam, baik darah tinggi kan.
0: Betul.
1: Ya, ini spesial buat deh. Bung Fajar juga yang sering jaga pakai mobil apa kendaraan.
0: Betul.
1: Motor itu kan otomatis kan perlu bensin toh.
0: Betul.
1: Mahal lagi jadi. Jadi baru ke Peru. Oke, terima kasih banyak, syukur Fudo.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Atus sudah bergabung sore hari ini. Sahabat Budaya juga yang sedang mendengarkan. Baik, Torang putar dulu ya Saudaya, kalau belum ada yang bergabung, Torang putar dulu sembari menanti pilihan lagu-lagu lainnya. Masih tentunya di Torang Badangdut sore hari ini. Dangdut Torang punya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
5: Dua, gampat,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda, Sahabat Budaya, untuk ikuti bersama program Warta Berita Sore di Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Teguran itu disampaikan menyusul adanya sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak disiplin saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Coba cari Lai Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Teguran itu disampaikan menyusul adanya sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak disiplin saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Wakil Gubernur Sarmin Sehe meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara menjaga integritas dan kedisiplinan, termasuk saat mengikuti apel maupun upacara. Pesan tersebut disampaikan Sarmin saat memimpin apel pagi ASN Senin 24 Agustus 2026. Ia menyoroti perilaku sejumlah oknum ASN yang dinilai tidak menghormati jalannya upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Menurut Sarmin, ASN hanya diminta meluangkan waktu mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia.
2: Nah, karena itu saat putih kami mencoreng kita kemarin. Upacara belum selesai, perintah semua ASN terik upacara kepada duduk-duduk. Di hari di mana hari kemenangan kita, di mana kita punya euforia karena menggunakan seragam terhormat ini masalah.
1: Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini menilai tindakan tidak disiplin saat upacara bukan hanya persoalan perilaku pribadi, tetapi juga dapat mencoreng citra pemerintah daerah dan ASN secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengingatkan perjuangan para pahlawan dilakukan dengan penuh pengorbanan besar. Sementara ASN saat ini hanya dituntut menunjukkan penghormatan melalui kehadiran dan mengikuti upacara dengan tertib. Karena itu, Sarwin meminta ASN tidak menganggap apel maupun upacara sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, kedisiplinan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari integritas dan sikap profesional seorang aparatur negara. Wakil Gubernur juga menegaskan, ASN yang merasa tidak mampu mengikuti upacara karena kondisi kesehatan, sebaiknya tidak memaksakan diri hadir, daripada datang namun tidak mengikuti kegiatan dengan tertib.
2: Kalau merasa kesehatan yang terganggu, ya sebaiknya tidak bisa datang ke tempat upacara, dan saudara datang ke tempat upacara, duduk cerita.
1: Sarmin berharap teguran tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia menekankan, disiplin, integritas, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk ketika ASN mengikuti apel dan upacara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini...
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada para penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada Selasa pagi di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate Nardian Sanur menjelaskan, Sasaran bantuan ini adalah warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Ternate.
3: Basnas Kota Ternate berkesempatan untuk kembali menyalurkan bantuan untuk para penerima manfaat warga kurang mampu di Kota Ternate. Dan untuk bantuan kali ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2026. Dan bantuan yang hari ini kami salurkan sebanyak 670 warga kurang mampu. Dan total dana yang dikucurkan hari ini yaitu sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini kami lakukan dengan mengambil dana atau dana bersumber dari yang disetor oleh warga Kota Ternate, para muzaki, yang disetor di Basnas Kota Ternate untuk periode dari Januari sampai bulan Juli 2026. Dan memang di dalam hukum syar'i, astaf fakir dan miskin ini disebutkan paling awal, sehingga ada kewajiban Basnas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat infak sedekah masyarakat Indonesia. Kami punya kewajiban untuk menyalurkan ini untuk periode tertentu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali melakukan distribusi untuk penerima manfaat warga kurang mampu. Bantuan ini mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kami berharap dalam kondisi ekonomi kita saat ini yang barang-barang mahal, kemudian mengalami kenaikan, kita berharap dana ini sedikit membantu warga untuk membiayai hidup mereka.
4: Dalam kesempatan tersebut, Nardiansa juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate.
3: Kami Basnas Kota Ternate juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat, para muzaki yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan dari publik, terutama para muzaki yang mau menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap bantuan dana tunai ini setidaknya dapat membantu beban warga, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Penyerahan bantuan sendiri dilakukan secara simbolis Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Ternate, Muhammad Iksan, yang diterima langsung perwakilan warga penerima manfaat. Hadir pada acara ini unsur dari Bank Indonesia, perwakilan Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,17% pada 2025. Ini mendapat perhatian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BSKDN, Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah diminta memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berhenti pada angka makro, tetapi turut memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa BSKDN, Kemendagri, Rohyati Basra, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu diiringi kebijakan yang mampu membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap gejolak harga komoditas, perubahan iklim, hingga bencana geologi. Hal itu disampaikan Rohyati dalam kegiatan advokasi penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Rohyati menegaskan kebijakan pemerintah harus diukur berdasarkan dampaknya kepada masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi penting agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar teruji efektivitasnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat resiliensi ekonomi Maluku Utara, BSKDN menawarkan 5 fokus kebijakan. Pertama, pemerintah daerah didorong memperkuat pangan lokal untuk meredam gejolak harga, termasuk dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah di sektor pangan. Berikutnya, penguatan ekonomi di daerah perlu diarahkan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan tingginya penanggungangan di kalangan lulusan perguruan tinggi. Berikutnya juga ada pemerintah diminta membangun keterkaitan antara industri besar dengan pelaku UMKM dan nelayan. Industri seperti Indonesia Weda Bay, Industri Apartau, IWIP, dan Harita dinilai dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi global, ya. Maksud kami lokal, apabila hubungan usaha dibangun secara terarah. Kelima, transparansi pemerintah dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu diperkuat agar warga memiliki ruang efektif untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Asisten Satu Sekretariat Daerah Maluku Utara Kadir Laece, ia mengatakan advokasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BSKDN tidak hanya melakukan dispensasi dan validasi hasil kajian, tim juga menghimpun data primer, memetakan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di kabupaten dan kota. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar permukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Tiga proyek jalan permukiman dan jalan perkuburan dikini telah mencapai progres fisik 100%. Berikut laporan reporter Wayudi Yaya.
5: Realisasi keuangan juga baru muka. Sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan tiga proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joy Sinatipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar tiga lokasi pekerjaan, yakni jalan permukiman Kelurahan Guraping, jalan perkuburan Desa Galalah dan jalan permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
5: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
1: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
5: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
1: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Zainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Dea akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam dan dini hari. Dea, selamat sore.
6: Ya, selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
6: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas dari Perakawan Cuaca akan menyampaikan mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 25 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga esok hari masih didominasi cuaca cerah hingga berawan. Namun perlu diwaspadai terhadap peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam dengan suhu udara berkitar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore dia, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama Teknik Montase Dani Prayoga, Des Editor Sakir Saleh mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, dan terima kasih sekali lagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Malam, menemani waktu malam Anda hingga kita akhiri kebersamaan kita di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini? Ya, menikmati hari libur untuk hari Selasa di 5 Agustus hari ini ya. Untuk perayaan Maulid di hari ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, dan gimana Anda yang selagi di rumah bersama keluarga ya menikmati liburan hari ini, dan besok mungkin harus kembali lagi lah. Liburan cuma sehari saja hari ini. Jadi besok harus sudah bersiap-siap untuk kembali dengan segala rutinitasnya di mana harus Anda bekerja lagi lah. Baik, sudah pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang selagi bersama kami melalui FM di 101,8 ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat sore. Selamat menikmati waktu berkumpul Anda bersama keluarga di rumah. Begitu juga Anda di stasiun relay kami di Maba Halmahera Timur. Saya ucapkan selamat sore juga untuk Anda semuanya di sana ya, yang selagi mendengarkan melalui stasiun relay di 88,5 FM. Ataupun di Morotai juga yang selagi bersama kami melalui stasiun relaynya di 93,6 FM. Saya ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya. Baik, dan gimana untuk Anda juga kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali mempersiapkan untuk menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan sebentar waktu azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya, disampaikan Haji Muammar Jetta.

واعلم أن الله عزيز حكيم.

Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya untuk ajan maghrib dikumandangkan untuk anda. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Proper Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Terpaksa kedepan lagi ya di malam hari ini. Di Kiraha Malam, Sahabat Budaya, selama beberapa jam ke depan sampai di jam 12 malam, Sahabat Budaya ditemani oleh saya Sri Anugrah ya di malam hari ini. Apa kabar Sahabat Budaya semuanya di malam hari ini ya? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini Sahabat Budaya di jam 7 malam ada Sekapur Siri ya, nanti dihadirkan untuk Sahabat Budaya di malam hari ini selama 1 jam ke depan sampai di jam 8 malam ya di edisi siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya informasi-informasi akan Sri hadirkan untuk Sahabat Budaya ya, lagu-lagu hiburan tentunya nih bakal diputerin juga buat Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Jadi durian jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.

dan juga di malam hari ini Sapa Budaya, informasi untuk Sapa Budaya juga ya. Basnas Ternate salurkan bantuan konsumtif pada 670 warga Sapa Budaya. Badan Amil Zakat Nasional Sapa Budaya atau Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Penyaluran bantuan ini juga Sapa Budaya dirangkaikan dengan perayaan Maulid Besar Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berlangsung di Masjid Agung Al Munawar Ternate ya, hari ini hari Selasa 25 Agustus 2026. Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Ma'ruf mengatakan bantuan ini juga menyasar pada warga yang kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate ya, Sapa Budaya. Totalnya juga ada 670 orang Sapa Budaya. Ia juga menjelaskan bantuan tersebut juga ya bersumber dari zakat masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate ya pada semester pertama 2026. Sementara itu, Haji Salmin Abdul Qadir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate ya Sapa Budaya menyambut baik dan juga mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut ya Sapa Budaya. Tentunya juga berharap pada bantuan dana tunai ini setidaknya bisa membantu meringankan beban warga apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini ya. Penyerahan bantuan juga dilakukan secara simbolis kepada oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ya atau Kesra Pemerintah Kota Ternate Muhammad Iksan kepada perwakilan warga penerima manfaat. Kegiatan ini juga Sapa Budaya terus dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya Polres Ternate dan juga Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate Sapa Budaya. Nah, itu ya Sapa Budaya informasi di malam hari ini. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: tempat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis. menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Di pukul 19.48 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya masih bersama dengan saya Sri Anugrah juga di malam hari ini. Dan Sapa Budaya mau informasikan juga ya untuk kumandang azan Isya Sapa Budaya dikumandangkan pukul 19.49 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.49 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

0: mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Baik saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya ya saudara di malam hari ini dan juga di pukul 19.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Bateba dulu dari Skapur Sirih di malam hari ini dan juga di jam 8 malam juga ada Taman Doran di Taki ya. Di tamu kita di malam hari ini, sahabat budaya, tentunya informasi-informasi menarik akan Sri hadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Di malam hari ini di tamu kita juga deformasi ya, buat suara budaya nih, duo PCPD dari Ternate sukses taklukan rute Bentang Jawa sama budaya. Dua PCPD asal kota Ternate berhasil taklukan rute Bentang Jawa 2026 ajang balap sepeda ultra cycling sama budaya ini sejauh kurang lebih 1.500 km melintas Pulau Jawa dengan start di Carita ya sama budaya Banten KM0 pada minggu kemarin juga sama budaya 16 Agustus dini hari dan finish di Taman Blambangan ya Banyuwangi pada hari Sabtu ya kemarin 22 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dua rider dari komunitas Pace Track Cycling Ternate yaitu Ilham Tamalema dan juga Faiz Malagapi ya sukses menguji kemampuan di ajang balap sepeda jarak jauh paling ekstrim di Indonesia. Sabuda juga merupakan rider pertama Ternate di ajang balap sepeda ultra ya tanpa dukungan dan menggunakan navigasi mandiri lintas Pulau Jawa sama budaya. Dan juga Sabuda ya menurutnya tuh motivasi itu adalah kunci ya, sebab tidak ada yang istimewa dari kami berdua ya, kecuali kalian tahu bahwa kalau cerita ini tuh bukan tentang kami dan tentang kalian yang selalu percaya dan berdoa keajaiban tantangan sepanjang Pulau Jawa ya, bukan perjalanan spiritual, hanya sebatas melawan ketidakmampuan sama budaya. Dan juga ya sama budaya, event balap sepeda Bentang Jawa juga ini bisa diikuti secara individu ya atau solo dan juga beregu berpasangan serta harus mengatur sendiri kebutuhan makan, istirahat dan juga perbaikan sepeda dalam waktu maksimal 156 jam atau 6,5 hari sama budaya. Wow, semangat ya, ini hebat banget nih buat kakak ini ya sama budaya. Ini dua pesepeda asal kota Ternate yang berhasil taklukan rute Bentang Jawa ya sama budaya. Dan juga informasi ini sama budaya dilansir dari rri.co.id. Dan juga sama budaya di tamu kita di malam hari ini juga lagu-lagu hiburan Sri masih hadirkan buat sama budaya. Dan beragam informasi juga masih terang hadirkan juga buat sama budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Baik, sahabat dan Nona Salero ya, dari Romo Arif di malam hari ini ya, tentunya masih bersama dengan Sri juga nih di malam hari ini. Jangan lupa juga buat sahabat dan nih yang mau dengerin siaran Perompa juga ya, bisa langsung ke aplikasi RRD Digital dan juga di audio streaming di www.rrd.co.id. Dan sahabat dan untuk aplikasi RRD Digital untuk pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga pengguna iPhone atau iOS sahabat budaya bisa download juga di App Store sahabat budaya. Lagu-lagu hiburan berbagai informasi menarik juga masih akan orang hadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini ya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompa Ternate.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompa RRI Ternate.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karena kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Raha.
1: Baik, sahabat daya di pukul 20.58 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk seribat TV dulu ya dari program tamu kita di malam hari ini. Nanti di jam 9 malam juga masih menemani sahabat budaya di program Gamem Gaya Malam-Malam juga. Nanti di jam 10 malam juga ada program Sagu ya, Santai Dengan Lagu bersama di program Paternate. Dan juga di jam 11 malam juga ada Jazz Musik ya, sahabat budaya. Jadi dorang jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami ya di 95,1 Perempat Ternate. Sri Batawe dulu dari Taki, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Perempat, suara budaya Kieraham.

Daerah di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate kembali copot akibat diterjang angin kencang pada Selasa hari ini 25 Agustus 2026. Material yang lepas dari struktur utama ini tampak bergelantungan dan berisiko jatuh tepat di jalan raya maupun depan area lapak pedagang yang berada di bawahnya. Guna untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, para pedagang dan warga setempat langsung berinisiatif menutup akses jalur dari dan juga menuju sisi utama Plaza Gamalama pada hari ini. Menggunakan peralatan seadanya, warga juga bergotong royong mencoba menarik sisa panel yang melar karena sewaktu-waktu dapat runtuh dan menimpa pengendara maupun pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kondisi fasad bangunan yang rusak parah ini memicu kekhawatiran besar di lokasi. Warga dan juga pedagang setempat sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki seluruh panel dinding Plaza Gamalama modern sebelum terjadi insiden yang menelan korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi maupun keberadaan petugas dari instansi terkait di lokasi untuk menangani material bangunan yang membahayakan tersebut. Sekian kabar kira pukul 21 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugroho sampaikan syukur dofu.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha. Gamam, gaya malam-malam.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

105,1 Perempatan Renate, Suara Budaya Kiara Hadi jam 9 ya, lebih 12 waktu Satu Mora, Sama Budaya di Gemam di malam hari ini. Ini tamannya cek viral ya, Sama Budaya untuk edisi Selasa malam hari ini, Sama Budaya 25 Agustus 2026. Kira-kira ada berita viral apa ya Sama Budaya yang bakal dibahas di malam hari ini? Mungkin Sama Budaya juga tahu ya berita viral yang lagi viral lah pokoknya Sama Budaya di bulan Agustus ini, yang memang lagi ngedaun banget. Sama Budaya bisa juga ya Doran berbagi ceritanya di WhatsApp juga ya. Kira-kira Doran tahu informasi viral apa di malam hari ini, bisa berbagi juga di WhatsAppnya Perempat ya Sama Budaya di 0853 9853 3951. Seri juga Pak Tamang Sama Budaya juga ya di program Gamam ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi Sama Budaya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Gamam Gaya Malam-Malam.

0: Kamisan Esekbua 149.437 keluarga.
1: Masyarakat Lombok tidak panik dan segera mendatangi operasi.
2: Gamam Gaya Malam-Malam. Baik Sobat Budaya, di Gamam di malam hari ini juga ya Sobat Budaya, ini ada informasi yang viral juga nih di malam hari ini Sobat Budaya. Ketika tenun Indonesia Sobat Budaya menjadi bahasa kotor Wilson William Sobat Budaya. Nah di mana nih Sobat Budaya, perjalanan seorang kreatif Wilson William menempatkan Western Indonesia di panggung Adi Busana ya. Momen ini juga dipresentasikan melalui film seri dokumenter berjudul Reinventing Tenun ya, atau Journey.

0: Dayak Iban dari Kapuas Hulu Putus Sibau, Kalimantan Barat, serta ada Songket Minang dari Halaban, Sumatera Barat, Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya melalui dari ini ya, Sahabat Budaya publik juga diajak untuk mengikuti bagaimana nih kekayaan Wastra Nusantara ya diterjemahkan ke busana kultur ya dengan pendekatan modern ya Sahabat Budaya, namun tetap memelihara nilai budaya yang memang melekat pada setiap helai kain Sahabat Budaya. Jadi tentunya setiap daerah Wilson itu bertemu langsung dengan para pengrajin yang mewariskan tradisi menenun ya Sahabat Budaya lintas generasi. Ia tuh mengamati ya gimana proses pembuatan dari dekat, meraba tekstur sampai mempelajari konstruksi ya Sahabat Budaya, serta karakter material yang juga menyatu ini Sahabat Budaya dalam kreatif koleksinya. Dan juga ini kolaborasi perajin lokal dan jejak keberlanjutan juga ya Sahabat Budaya. Jadi dari kain tenun ini dibuat, dimodifikasi banyak nih dengan bentuk-bentuknya juga ya Sahabat Budaya. Mereka juga kerjasama dengan para perajin untuk membuat kolaborasi yang tidak berhenti pada karya akhir tapi menyentuh keberlanjutan produksi di lapangan. Salah satunya Sahabat Budaya ada kolaborasi dengan Eva Musdalifa dari Eva Oemah Batik ya melalui penggunaan motif asli Ciwaringin ya dalam karya Wilson Sahabat Budaya. Dan juga dari model ini juga Sahabat Budaya dari sisi lain juga ya ada pengembangan songket Minang dilakukan juga dengan pendekatan material yang lebih eksperimental gitu. Jadi penggunaan benang daur ulang membuka ruang untuk mencoba teknik baru gitu ya Sahabat Budaya. Material ini tuh kemudian dipadukan dengan motif tradisional, melibatkan lebih banyak perajin dengan keterampilan yang beragam gitu ya Sahabat Budaya. Tentunya mereka juga punya tantangan juga ya Sahabat Budaya, mengolah beragam jenis tenun ke format kotor juga menghadirkan tantangan teknis Sahabat Budaya, di mana tenun sutra Garut misalnya memiliki karakter yang tipis sehingga ini tuh dorang juga perlu perlakuan khusus ya. Jadi harus dorang lapis dulu nih kayaknya Sahabat Budaya. Jadi selain karakter material, Wilson juga memperhatikan motif yang sudah ya berbentuk pada kain agar bisa diterjemahkan ke desain busana juga Sahabat Budaya. Ini juga bagus banget nih Sahabat Budaya, contoh bajunya juga ya Sahabat Budaya. Tentunya pendayangan dan juga memang harapan dampak ekonomi juga ya. Jadi bagi Wilson kolaborasi dengan perajin ini juga suatu proses yang melampaui pembuatan satu koleksi. Ia juga menaruh harapan pada dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi para mitra di daerah Sahabat Budaya. Jadi ke depan ia ingin tuh batik dan juga tenun Indonesia tuh bisa menjangkau pasar yang lebih luas ya, semakin banyak masyarakat yang mengenal dan juga menggunakan Wastra sehingga permintaan terhadap para rajin terus bertumbuh juga. Nah itu ya Sahabat Budaya informasi di malam hari ini. Informasinya juga ya Sahabat Budaya, ketika tenun Indonesia menjadi bahasa kultur Wilson Willem.
1: Gamam Gaya Malam-Malam.

0: Raha.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Syekh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmate pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Baik, saudara masih di Gamam di malam hari ini ya, di Gaya Malam-Malam juga masih bersama dengan saya Serena Nugra juga yang masih menemani Sapa Budaya juga ya di malam hari ini ya. Tentunya siaran perempat nih Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga ya Sapa Budaya di www.rri.co.id. Di malam hari ini di Gamam juga Sapa Budaya Seri juga masih menemani sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ya Sapa Budaya di malam hari ini nih. Jadi Sapa Budaya jangan pindah frekuensi ya, karena beragam informasi juga masih akan dihadirkan, lagu-lagu hiburan tentunya masih akan diputar juga buat Sapa Budaya di malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami ya di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Baik, sahabat Edi, pukul 22 lebih 7 waktu saat timur, saatnya untuk seri BTP dulu ya dari program Gamam Gaya Malam-Malam di malam hari ini. Sampai baku dapat lagi ya di Gamam di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Baik, sabunnya di pukul 22 ya, lebih 34 waktu di Satu Imorah. Di malam hari ini juga ada program Sagu yang terang hadirkan juga untuk sabunnya di malam hari ini ya. Bisa bergabung juga di line teleponnya Prompat dan juga di WhatsAppnya Prompat di malam hari ini. Tentunya di Sagu juga di malam hari ini sabunnya ya, terang hadirkan sampai di pukul 22 lebih 58 waktu Indonesia Timur.
2: Sagu, santai deng lagu Prompat FM.

aku Dava di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari Beta, kalian pun tahu apa pula.

0: fungsinya,
1: punya watak stabil dan seterusnya memang menjadi PR besar bagi
2: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM. Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

santai deng lagu Perempat FM. Yo hasi walau pilih mengkobabso. Perempat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo.

0: Kieraha. 95,1 Perempatan Nanti, Suara Budaya Kieraha. Di pukul 23 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk seribat tepe dulu dari Sagu di malam hari ini. Dan langsung terang menemani Sapa Budaya ya, di musik malam perempat atau jazz musik di malam hari ini. Lagu-lagu enak sudah terhadirkan untuk menemani waktu istirahat Sapa Budaya juga di malam hari ini, sampai di pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Dan selamat mendengarkan.
1: Musik Malam Pro 4.

95,1 FM. Roma Ternate, suara budaya Kiraha. Musik Malam Pro 4.

0: Musik Malam Pro 4.
1: Sebelum 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sama budaya di pukul 23.55 waktu saat timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah. Dan juga tani studio ada Bung Dani ya. Sama budaya terlambat tabiah di malam hari ini. Makasih juga untuk dorang sama yang sobat dengar ya di Kiraha malam dari jam 7 sampai dengan sekarang. Nanti terlambat gue dapat lagi ya di musik malam perempat di edisi lainnya. Saya Sri Anugrah Patabiah, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali dudarah tetap dudarah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternama.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate Suara Budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Turang baku dapat lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, utamanya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Haji Muammar Jia. Surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Subhanakallahul lazim maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5.13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Yo hasi walop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran. Sarbin menyoroti masih adanya pola berulang, yakni pemerintah daerah menyisakan silpa dalam jumlah yang besar, namun di saat yang sama masih meninggalkan utang kepada pihak ketiga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait dengan polemik tarif tiket kapal konvensional dan kapal cepat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mampadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di siang Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran. Sarbin menyoroti masih adanya pola berulang, yakni pemerintah daerah menyisakan silpa dalam jumlah besar, namun di saat yang sama masih meninggalkan utang kepada pihak ketiga. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Banyak anggaran yang tidak dipakai, tapi satu sisi kita tinggalkan hutang. Itu artinya dalam proses pelaksanaan anggaran kita, bisa ada yang harus diperbaiki.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta pimpinan organisasi perangkat daerah memperbaiki pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hal itu disampaikan Sarbin saat apel bersama aparatur sipil negara pada Senin pagi kemarin. Sarbin mengatakan, persoalan silpa dan utang daerah menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Di satu sisi, pemerintah daerah masih memiliki sisa anggaran atau silpa cukup besar. Namun di sisi lain, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga masih tertinggal. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
1: Masalah, satu sisi ada silpa, banyak anggaran yang tidak dipakai, tapi satu sisi kita tinggalkan hutang. Itu artinya dalam proses pelaksanaan anggaran kita, masih ada yang harus diperbaiki. Masih ada yang harus terus diteliti sebaik mungkin.
2: Sarbin menegaskan, pelaksanaan anggaran berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Karena itu, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dituntaskan sebelum tahun anggaran berakhir. Ia menekankan, bukan hanya pembangunan fisik yang harus selesai, tetapi pembayaran atas pekerjaan tersebut juga harus dituntaskan. Sebab keterlambatan pembayaran dapat mengganggu pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dan menjadi beban pemerintah daerah. Sarbin menyebut, utang kepada pihak ketiga untuk pekerjaan tahun-tahun sebelumnya masih berada di atas 100 miliar rupiah, termasuk kewajiban dari 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara pada 2025, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum diselesaikan pembayarannya. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan besarnya silpa Maluku Utara pada 2025 yang mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Menurut Sarbin, keberadaan silpa memang dapat digunakan kembali setelah perubahan anggaran. Namun, dari sisi pengelolaan keuangan, meninggalkan pekerjaan dan kewajiban pembayaran dari tahun sebelumnya merupakan catatan yang harus diperbaiki.
1: Sehingga kami berharap, kasih-kasih orang melihat ada kas kita, silpa itu nanti digunakan setelah perubahan anggaran. Tapi catatan tidak baik karena meninggalkan pekerjaan tahun sebelumnya.
2: Sarbin berharap mulai tahun anggaran berjalan tidak lagi terjadi penumpukan pekerjaan maupun utang pembayaran yang harus dibawa ke tahun berikutnya. Dengan demikian, pada 31 Desember, pelaksanaan anggaran pemerintah daerah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga tuntas dari sisi pekerjaan dan pembayaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait dengan polemik tarif tiket kapal konvensional dan kapal cepat. LHP tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 27 Oktober 2025, namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriani Abdul Kadir, menyebut pemeriksaan dilakukan atas prakarsa sendiri menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap tarif angkutan laut. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah tarif pada trayek antar kabupaten dan antar kota di Maluku Utara dinilai tidak sesuai dengan SK Gubernur Maluku Utara nomor 372 tahun 2022. Ombudsman juga menemukan sejumlah trayek yang telah beroperasi namun belum diatur dalam SK Gubernur tersebut. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik. Atas semua tersebut, Ombudsman memberikan tindakan korektif kepada Dinas Perhubungan Maluku Utara untuk melakukan evaluasi tarif kapal konvensional, kapal cepat, dan speedboat dalam waktu 30 hari. Hasil evaluasi selanjutnya diminta disampaikan kepada Gubernur untuk menjadi dasar penyesuaian SK nomor 372 tahun 2022. Evaluasi tarif juga dinilai wajib dilakukan setiap 6 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM57 tahun 2006. Ombudsman menilai lambannya tindak lanjut terhadap LHP menunjukkan kurangnya respon dari Dinas Perhubungan. Ombudsman memperingatkan ketidakpatuhan dalam menindaklanjuti LHP akan menjadi catatan dalam penilaian maladministrasi pelayanan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman terus digenjot untuk membuka akses masyarakat. Di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan, 3 proyek jalan permukiman dan jalan perkuburan kini telah mencapai progres fisik 100%. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Realisasi keuangan juga baru muka. Sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO.
2: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara memastikan 3 proyek pembangunan jalan permukiman dan jalan perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai progres fisik 100%. Peninjauan dilakukan langsung kepada Disperkim Musrifa Al-Hadar bersama AKP Joisina Tipar dari Direktorat Kriminal Umum Polda, Senin 24 Agustus 2026. Keduanya didampingi Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Zainuddin. Peninjauan menyasar 3 lokasi pekerjaan, yakni jalan permukiman Kelurahan Guraping, jalan perkuburan Desa Galalah, dan jalan permukiman Desa Somahode. Kepada RRI, Zainuddin mengatakan, proyek jalan perkuburan Galalah memiliki pagu anggaran Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Meski realisasi keuangan baru mencapai 30%, progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Sementara itu, proyek jalan permukiman Guraping memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang sekitar 300 meter lebih. Zainuddin mengatakan, kondisi jalan yang sebagian merupakan kawasan rawah membuat kebutuhan material timbunan di lokasi tersebut lebih tebal dibandingkan perencanaan awal.
3: Realisasi keuangan juga baru muka, sementara fisik sudah 100% dalam tahap proses PAO. Mungkin juga ada perbaikan-perbaikan nanti pada saat PAO. Ada perbaikan baik itu ada kekurangan, ada yang masih ini nanti dirapikan lagi sama pihak penyedia.
2: Menurut Zainuddin, ketebalan timbunan jalan di Guraping harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam perencanaan awal, ketebalan material untuk jalan sirtu ditetapkan sekitar 30 cm. Namun di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai 1 meter. Rata-rata ketebalan yang diterapkan sekitar 60 cm. Penyesuaian tersebut berdampak terhadap panjang jalan yang dapat dibangun karena volume pekerjaan tetap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
3: Menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi volume itu, panjang itu dia mempengaruhi volume. Jadi volume kalaupun dia tebal berarti otomatis volume panjangnya pasti berkurang. Kalau sesuai dengan hasil perencanaan kemarin kan kurang lebih 400 meter dengan nilai dan ketebalan 30 cm tadi.
2: Adapun proyek jalan permukiman Desa Somohode memiliki pagu anggaran Rp240 juta dengan panjang mencapai 516 meter. Progres fisik pekerjaan di lokasi tersebut juga telah mencapai 100% dan kini memasuki proses serah terima pekerjaan atau PHO. Sementara realisasi keuangan masih tercatat 0% karena proses penjadian anggaran sedang berjalan. Zainuddin menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai bidang pekerjaan. Menurutnya peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai target sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses antar permukiman, tetapi juga mempermudah akses menuju kawasan perkuburan, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi warga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada 670 orang penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Jumlah dana yang digelontorkan kali ini sebesar 160 juta lebih. Berikut laporan Davi Baba.
4: Sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini,
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada para penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada Selasa pagi di Masjid Agung Al Munawar Ternate. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate Nardian Sanur menjelaskan, sasaran bantuan ini adalah warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Ternate.
4: Basnas Kota Ternate berkesempatan untuk kembali menyalurkan bantuan untuk para penerima manfaat warga kurang mampu di Kota Ternate. Dan untuk bantuan kali ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2026. Dan bantuan yang hari ini kami salurkan sebanyak 670 warga kurang mampu. Dan total dana yang dikucurkan hari ini yaitu sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini kami lakukan dengan mengambil dana atau dana bersumber dari yang disetor oleh warga Kota Ternate, para muzaki yang disetor di Basnas Kota Ternate untuk periode dari Januari sampai bulan Juli 2026. Dan memang di dalam hukum syar'i, asnaf fakir dan miskin ini disebutkan paling awal, sehingga ada kewajiban Basnas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat infak sedekah masyarakat Indonesia. Kami punya kewajiban untuk menyalurkan ini untuk periode tertentu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali melakukan distribusi untuk penerima manfaat warga kurang mampu. Bantuan ini mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kami berharap dalam kondisi ekonomi kita saat ini yang barang-barang mahal, kemudian mengalami kenaikan, kita berharap dana ini sedikit membantu warga untuk membiayai hidup mereka.
5: Dalam kesempatan tersebut, Nardiansa juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate.
4: Kami Basnas Kota Ternate juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat, para muzaki yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan dari publik, terutama para muzaki yang mau menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap bantuan dana tunai ini setidaknya dapat membantu beban warga, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Penyerahan bantuan sendiri dilakukan secara simbolis Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Ternate Muhammad Iksan yang diterima langsung perwakilan warga penerima manfaat. Hadir pada acara ini unsur dari Bank Indonesia, perwakilan Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teni Watase Bung Ari dengan Dennis Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kiraha. Sembilan lima koma satu FM Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tapi ya sobat jauh sahabat budaya. Pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi itu Raso ikuti bersama bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi. Dan sahabat budaya, apa kabar ngoni semua pagi hari ini? Semoga ngoni semua dalam keadaan yang sehat ya, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat, salam bahagia juga untuk Dora semua sahabat budaya. Dan pagi hari ini ya, terhadirkan informasi melalui portal rri.co.id dalam program Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi sahabat budaya. Lagu-lagu pagi ini juga Tora akan hiasi ruang dengar sahabat budaya sembari menemani persiapan aktivitas sahabat budaya di rumah ya, yang lagi siap-siap untuk ke kantor, yang lagi siap-siap juga untuk ke sekolah, ataupun siap-siap lagi ke kampus ya sahabat budaya. Semoga selalu diberkahi, diberikan keselamatan ya, dan pastinya semoga selalu dimudahkan segala urusannya hari ini sahabat budaya. Dan yang lagi minum teh pagi juga sahabat budaya, selamat menikmati minum teh pagi ya. Pagi-pagi begini sudah minum teh, wah mantap ya. Ngopi juga ya sahabat budaya. Baik, dan Tora hadirkan satu informasi dari BPRS sahabat budaya. PT BPRS Bahari Berkesan menyiapkan skema pinjaman jangka pendek bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi bank milik daerah untuk membantu ASN memenuhi kebutuhan finansial yang bersifat mendesak sekaligus mencegah mereka terjerat pinjaman rentenir. Sahabat budaya, di mana Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan, Rizdan Harley, mengatakan program ini ditujukan bagi seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Pinjaman menggunakan skema pemotongan otomatis melalui tambahan penghasilan pegawai TPP. Sahabat budaya, cicilan pinjaman akan dipotong secara otomatis dari TPP setelah dana tersebut dicairkan oleh pemerintah daerah. Skema ini diharapkan memberikan kemudahan bagi ASN untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih terukur dan aman ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Sahabat budaya, Rizdan menjelaskan ya, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Soleman agar BUMD dapat memberikan manfaat dan mendukung kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Dan program ini juga menjadi bagian dari misi BPRS Bahari Berkesan untuk menyediakan alternatif pembiayaan ASN agar tidak mengambil pinjaman kepada rentenir. Dan sahabat budaya, selain menawarkan pembiayaan yang lebih terukur, BPRS Bahari Berkesan juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat ya. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan investasi bodong yang nantinya berpotensi merugikan, dan memastikan legalitas serta keamanan setiap produk investasi sebelum menanamkan dana ya. Dan sahabat budaya, bagi ASN yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, pengajuan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPRS Bahari Berkesan di Jalan Mononutu, kawasan Lampu Merah, Takoma, Kota Ternate. Program ini juga diharapkan menjadi solusi pembiayaan yang cepat sekaligus mendorong ASN memilih layanan keuangan yang resmi dan bertanggung jawab. Sahabat budaya, Komisaris Utama PT BPRS Bahari Berkesan Dr. Rizal Marsoli turut menyambut positif program tersebut, dan menurutnya skema pinjaman ini dirancang secara aman dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Dan sahabat budaya, program pinjaman jangka pendek ini diharapkan dapat menjadi salah satu jaring pengaman ekonomi bagi ASN sekaligus
memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Ternate dan BUMD. Dan kehadiran program ini juga dapat diharapkan mendorong masyarakat semakin bijak dalam memilih layanan keuangan dan tidak mudah terjebak pada pinjaman maupun investasi ilegal ya. Informasinya terlansir dari rri.co.id. Dan informasi lainnya sahabat budaya akan terhadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Prompa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Panitia Seminar Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026 menggelar rapat pemantapan dan finalisasi kegiatan. Rapat berlangsung di Kedai Nita Kelurahan Mangga 2 pada Selasa kemarin 25 Agustus 2026. Sahabat Budaya, panitia bersama terdiri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate sebagai koordinator dan bekerja sama dengan Universitas Hairun, ya. Seminar nasional dijadwalkan akan digelar di Aula Banau Kampus FKIP Unhair Akehuda pada tanggal 28 Agustus 2026. Kegiatan terbuka untuk umum dengan mengusung tema Transformasi City Gallery sebagai ruang inklusif untuk memperkuat Kota Pusaka. Sejumlah tokoh nasional dan daerah dijadwalkan menjadi narasumber, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Joko Santoso, serta Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Andi Abu Bakar. Selain itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, dan Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal. Sementara sambutan pembuka oleh Rektor Unhair Abdullah W. Jabit. Sahabat Budaya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Ternate Safia M. Nur yang juga koordinator seminar nasional mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai 95%. Menurutnya, panitia kini tinggal menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis, ya. Sahabat Budaya, terpisah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Unhair Abdul Kadir Kamaludin mengatakan kesiapan gedung dan kebutuhan lainnya telah mencapai sekitar 95%. Ia menyebutkan peserta seminar berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang ditargetkan mencapai 500 sampai dengan 800 orang. Seminar nasional ini tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan konsep City Gallery, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai bagaimana Kota Pusaka dapat dikembangkan secara inklusif dengan tetap menjaga nilai sejarah, budaya, identitas, dan karakter masyarakatnya. Sahabat Budaya, seminar nasional ini mendapat dukungan dari Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Gramedia Ternate, serta Ternate Lokal Produk Serba Usaha, ya. Sahabat Budaya, dan rangkaian jaringan Kota Pusaka Indonesia yang menjadi tuan rumah adalah Kota Ternate. Sahabat Budaya, salah satu rangkaiannya adalah seminar nasional dan masih banyak rangkaian acaranya, Sahabat Budaya, di mana juga ada karnaval, ya, yang akan dihadiri juga perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan Sahabat Budaya, nantinya juga ada Freshly Niki Julu, Sahabat Budaya, yang akan menghibur Kota Ternate, ya. Dan nanti terus informasikan lagi terkait dengan perkembangan Rakernas ke-12 Jaringan Pusaka Indonesia 2026, ya. Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio.

0: Tito Aditya, Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Bijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Bunga di Taman dari Canto Makam Minang, sahabat budaya, spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Ya, sahabat budaya, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada penerima manfaat zakat di Kota Ternate, di mana penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di Masjid Agung Al Munawar, Ternate. Sahabat budaya, Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Marus mengatakan bantuan tersebut menyasar warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dan kota Ternate. Total ada 670 orang dengan sejumlah dana yang dikucurkan sebanyak 167,5 juta. Sahabat budaya, bantuan tersebut bersumber dari zakat masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate pada semester pertama tahun 2026. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Qadir menyambut baik dan mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Dan harapannya dana tunai ini setidaknya dapat membantu meringankan beban warga, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini. Sahabat budaya, penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemerintah Kota Ternate Muhammad Iksan kepada perwakilan warga penerima manfaat ya. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Ternate. Informasinya masih terlansir dari rri.co.id.

0: Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

harga 65.000 per kilo, bawang putih di harga 62.500 per kilo. Untuk beras sahabat budaya 15.750 kualitas bawah 1 dan beras kualitas bawah 2 di angka 17.500 per kilo. Dan untuk beras kualitas medium 1 18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 di angka 16.750 per kilogram. Beras kualitas super 1 di angka 19.250 per kilogram, beras kualitas super 2 di angka 18.750 per kilogram. Untuk cabai merah besar 70.000 per kilogram, cabai merah keriting 55.000 per kilogram, cabai rawit hijau 95.000 per kilogram, cabai rawit merah 80.000 per kilogram, dan untuk daging ayam di angka 44.250 per kilogram, daging sapi 150 per kilogram sahabat budaya. Dan untuk gula pasir 20.500 per kilogram, minyak goreng 23.500 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 26.000 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 2 di angka 22.500 per kilogram. Dan untuk telur ayam ras segar sendiri sahabat budaya di angka 41.550 per kilogram.

Ya, sahabat budaya, informasi harga pangan untuk hari ini 26 Agustus 2026, di mana untuk bawang merah di

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Yo hasi walau pilih mengkobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Jai Lolo, sahabat budaya dari Elkan Voice ya. Spesial untuk Oni semua yang selalu mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan sahabat budaya pagi hari ini, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi hari ini ya. Di cuaca yang cerah terpantau dari halaman parkir RRI Ternate. Semoga cerah hari ini juga menambah semangatnya sahabat budaya hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan semoga dimudahkan segala urusannya sahabat budaya. Torang masih hadirkan informasi, dan kali ini torang hadirkan informasi cuaca sahabat budaya untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 sahabat budaya, di mana pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, siang serta sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan sahabat budaya, peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana untuk suhu udara berkisar antara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara 50 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 50 km per jam, dengan tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 2 meter sahabat budaya. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin sahabat budaya, dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Terus memantau sahabat budaya untuk informasi cuacanya, dan waspada juga untuk sahabat budaya yang beraktivitas di seputaran pesisir ya, ataupun di laut, dan juga yang bepergian menggunakan transportasi laut. Informasi lainnya nanti terhadirkan sahabat budaya di portal rri.co.id. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau dengar?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.

Tabuyah Sumbajo, sahabat budaya, kendaraan roda 2 milik satu pengunjung Hotel Muara Inn yang berlokasi di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Maluku Utara digasang maling. Minggu 23 Agustus 2026, sekitar pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Curanmor tersebut langsung direspon personel piket fungsi Polres Ternate yang mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif sekaligus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setibanya di lokasi, personel kepolisian kemudian memfasilitasi mediasi antara pihak Kelurahan Kampung Pisang dan perwakilan pemuda setempat dengan pihak manajemen Hotel Muara Inn. Mediasi dilakukan sebagai langkah untuk meredam aksi protes serta mencari solusi atas persoalan kehilangan sepeda motor yang dilaporkan terjadi di lingkungan hotel. Dari hasil mediasi, kedua pihak sepakat bahwa persoalan kehilangan sepeda motor tersebut saat ini sedang dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polres Ternate. Sementara itu, pihak manajemen Hotel Muara Inn meminta waktu untuk menyampaikan dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pimpinan hotel guna menentukan langkah selanjutnya. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan kehadiran personel kepolisian di lokasi merupakan bentuk respon cepat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga terjadinya tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Kasih Humas juga menambahkan bahwa Polres Ternate akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan persoalan tersebut dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dukungan dilakukan melalui pengerahan pompa, personel hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Untuk di Kalimantan Tengah, kebakaran melanda wilayah daerah irigasi Rawa Dadahub pada Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran pertama terjadi di tanah restan B4 dengan luas terdampak sekitar 60 hektar. Tim Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 mengerahkan 2 unit pompa dan sekitar 20 personel untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan bersama masyarakat setempat. Di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutlah diperkuat selama musim kemarau 2026. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air mendukung penanganan bencana lapangan. Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Semua untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat. Sementara di Maluku Utara, kebakaran lahan melanda di Desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur pada hari yang sama, di mana BWS Maluku Utara mengerahkan mobil tangki berkapasitas 20 ribu liter untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran berdampak pada lahan sekitar 9 hektar yang berada di dekat kawasan permukiman masyarakat, di mana pemadaman dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan juga PT Tempopres International Delivery TID dan masyarakat hingga api berhasil padam. Kementerian PU juga memastikan personel dan peralatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman. Demikian kabar kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu, sampai terambak udapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya, tapi ya subajo.

0: Kiraha.
1: Ternate ini kan kota di proses pembentukan.
2: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya
4: Cerita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos screen final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.com.

0: Tito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasan. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Yo hasiwolo plim kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Kusahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.